0: Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Zainab Adelaida dalam program Saqofah Islamia. Segala puji bagi Allah, Tuhan Mesta Alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan atas Sayyidina Muhammad, Nabi yang ummi, beserta keluarga dan para sahabatnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman,
1: Ya ayyuhallazina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
0: Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: طلب العلم فريضة على كل مسلم.
0: Menuntut ilmu agama yang pokok adalah wajib bagi setiap muslim. Rawahul Baihaqi. Menjaga diri dan keluarga dari neraka yang sangat panas tersebut adalah dengan mempelajari ilmu agama yang diwajibkan Allah Ta'ala agar dipelajari oleh setiap mukallaf. Dan dengan mengajarkan ilmu tersebut kepada keluarga, karena tidak termasuk orang yang bertakwa, seorang yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban agama yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Dan tidak menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah baginya. Jalan untuk mengetahui hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang diharamkan dalam agama adalah belajar ilmu agama secara talaqqi kepada ahlinya. Ulama yang terpercaya dan memiliki sanad keilmuan yang bersambung hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian halnya, maka wajib bagi orang tua atau wali mengajarkan anak-anaknya masalah akidah, seperti mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya dan semacamnya, serta masalah-masalah hukum, apa yang diwajibkan dan apa yang diharamkan bagi anak yang sudah baligh, seperti mengajarkan anak-anak tentang dasar-dasar bersuci dan sholat. Karena kita hidup di era yang penuh dengan penyimpangan dan pengabaian terhadap aturan-aturan agama, pendidikan agama saat ini bukan sesuatu yang mudah. Mempersiapkan generasi dengan pendidikan agama yang benar tidaklah ringan. Terlebih kebanyakan sekolah tidak bersungguh-sungguh mengajarkan mata pelajaran ini dan tidak menjadikannya sebagai prioritas. Padahal, pendidikan agama sangat menentukan bagi kebaikan siswa, pembinaan mentalnya, dan memberikan arahan yang tepat untuk keselamatan mereka di dunia dan akhirat. Atas dasar inilah bagian penelitian dan studi-studi keislaman pada Jamiyah Al-Masyariyah Al-Qayriyah Al-Islamiyah meneliti dengan seksama dan menelaah buku-buku yang telah beredar, buku-buku tersebut yang mengandung kesalahan-kesalahan. Selain perhatian yang tidak memadai terhadap materi ini, dalam semua tingkatan-tingkatan belajar siswa. Karenanya, bagian penelitian dan studi-studi keislaman Jamiyah Al-Masyari Al-Qayriyah Al-Islamiyah mengerahkan segenap perhatiannya dengan sungguh-sungguh guna membuat siswa di tingkat dasar mempelajari materi ini secara bertahap dalam setiap tahun ajarannya, dari tahun pertama sampai tahun kelima. Sehingga setelah tahun kelima diharapkan siswa telah mempelajari sebagian besar dari ilmu agama yang pokok. Buku ini disusun dalam 5 jilid, dan setiap jilidnya terbagi dalam 3 fasal, akidah, fikih, dan akhlak. Dalam penyusunan buku ini sengaja tidak banyak mencantumkan ayat-ayat Al-Quran, karena materi ayat-ayat Al-Quran akan dibahas dalam buku khusus. Demikian halnya dengan materi Sirah Nabawi, sengaja tidak dimuat dalam buku ini, karena itu berkaitan dengan sejarah Islam yang juga telah kami sendirikan dalam buku ajar yang lain. Kami mengajukan kepada guru-guru mata pelajaran pendidikan agama untuk menyertakan materi hukum-hukum tajwid dan bacaan Al-Quran, Sirah Nabawiyah yang masuk dalam materi sejarah Islam. Untuk 2 materi tersebut, dibutuhkan buku tersendiri yang secara khusus membahasnya. Kami lebih memilih untuk mengikuti metode ini agar dapat mengantisipasi sedikitnya pelajaran-pelajaran dalam buku seri ini yang mana ini berpengaruh untuk tercapainya kurikulum yang terpadu sesuai temanya masing-masing. Sakofah Islamiyah, serial pelajaran agama untuk tingkat dasar, kami susun dalam 5 jilid dengan tujuan memberikan pemahaman agama yang cukup kepada siswa tingkat dasar agar dapat menjadi bekal keselamatan di dunia dan akhirat, dan sebagai partisipasi dalam membentuk masyarakat yang berkualitas dan sehat.

0: Materi Saqofah Islamiyah berikut ini disampaikan oleh siswi Alamana Bankstown, Sarah Mehyo dari Year 3 atau kelas 3 SD.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Uhibbullaha khaliqi wa uhibbu Muhammadan nabiyyi wa uhibbu al-Qur'ana kitabi wa uhibbu Ka'bata qiblati wa uhibbu al-Islam dini. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Aku muslim kecil. Aku mencintai Allah penciptaku. Aku mencintai Muhammad nabiku. Aku mencintai Al-Qur'an kitab suciku. Aku mencintai Ka'bah kiblatku. Aku mencintai Islam agamaku. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد saudara-saudaraku, di antara maksiat hati adalah sombong. Para ulama menyebutkan bahwa sombong terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah menolak kebenaran. Dia mengetahui kebenaran, akan tetapi tidak melaksanakannya dan tetap kukuh dengan pendiriannya. Yang kedua adalah menghina manusia. Sebab kesombongan timbul dari dalam hati, meskipun kelihatannya termasuk dari perbuatan anggota tubuh. Hal itu dikarenakan ketika dalam hati ada sifat sombong, maka tanda-tandanya akan nampak pada anggota tubuh. Orang yang sombong akan meremehkan si fakir atau memalingkan wajahnya darinya karena merasa lebih tinggi derajatnya atau menolak kebenaran padahal dia tahu bahwa itu adalah benar. Mungkin dikarenakan orang yang mengatakannya lebih muda umurnya, lebih rendah derajatnya, atau berjalan seperti berjalannya orang yang congkak dengan membusungkan dadanya, semua ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Diriwayatkan dalam suatu hadis bahwa orang yang sombong akan digiring pada hari kiamat seperti halnya semut yang kecil diinjak-injak oleh kaki manusia. Wahai saudara-saudaraku yang seiman, bersikaplah tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk tawadhu. Beliau bersabda, "Innakum lataghfuluna an afdhalil ibadati at-tawadhu." Sungguh kebanyakan kalian akan melupakan ibadah yang paling utama, yaitu tawadhu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara ibadah yang paling utama adalah tawadhu. Bukan berarti bahwa tawadhu adalah ibadah yang paling utama secara mutlak. Oleh karena itu, sahabat

Al-Abbas berkata kepadanya, Rasulullah adalah orang yang meletakkan talang tersebut. Maka Sayyidina Umar berkata, kembalikanlah seperti sedia kala. Dan mengatakan kepada Al-Abbas, naiklah ke atas punggungku dan kembalikanlah seperti sedia kala. Amirul Mukminin, Sayyidina Umar berkata kepada Al-Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naiklah ke punggungku dengan memaksanya. Maka Al-Abbas naik ke atas punggungnya dan mengembalikan talang itu. Saudara-saudaraku yang seiman, buah dari sifat tawadhu' adalah selamat dari sifat sombong. Dan Allah membenci sifat sombong bagi hambanya, baik dalam hal pakaian, peralatan rumah, tempat tinggal ataupun yang lainnya. Bahkan orang yang melakukan suatu perbuatan karena sombong, ingin menampakkan bahwa ia mempunyai keistimewaan atas yang lainnya, dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hal itu kecuali dia, maka ia telah berdosa besar. Mereka yang memakai pakaian yang bagus karena sombong, atau yang membangun rumah yang indah karena sombong, atau mengendarai mobil yang mewah karena sombong, seandainya Allah mempercepat siksaan buat mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka di dunia sebelum azabnya nanti di akhirat. Tetapi Allah menunda azab bagi mayoritas makhluknya kelak di akhirat. Dan terkadang Allah menampakkan siksaannya atas sebagian orang di dunia agar yang lainnya bisa mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa ada seorang laki-laki dari umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan sombong sambil menengok ke kanan dan ke kiri, bangga dengan baju dan rambutnya, model dan bentuk rambutnya yang indah. Ketika dia sedang berjalan dengan congkaknya, Allah Ta'ala menyuruh bumi untuk menelannya, maka ia pun tertelan oleh bumi. Ia terus tertelan sampai hari kiamat. Tertelan yang dimaksud adalah ia terus bergerak ke bawah dari lubang ke lubang. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Saudara-saudaraku yang seiman, sombong adalah ketika seseorang melakukan perbuatan itu karena ingin membanggakan diri atas orang lain, ingin mendapatkan perhatian secara khusus dan dipandang sebagai orang yang mulia. Apabila ia memakai pakaian yang bagus, karena sombong maka ia berdosa. Apabila ia membeli perlengkapan rumah yang bagus, karena sombong maka ia berdosa. Apabila ia mengendarai mobil yang mewah, karena sombong maka ia juga berdosa. Apabila ia membangun rumah yang bagus karena sombong, maka ia juga berdosa. Dan ini semuanya adalah dosa-dosa besar. Sedangkan apabila ia melakukan hal itu semuanya karena untuk berhias saja, bukan karena sombong, memakai pakaian yang mewah karena ingin berhias, gembira dengan hal itu, dan bukan karena sombong, serta mengendarai mobil yang mewah karena ingin menikmatinya, bukan karena sombong, maka ia tidak berdosa. Saudara-saudaraku, bertawakkanlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, dan berpalinglah dari maksiat. Jauhilah sifat-sifat yang sombong. Renungkan perkataan Abu Al-Atahiyah, Raghifu khubzin yabisun ta'kuluhu fi zawiyah, wa kuzu ma'in baridin tashrabuhu min safiyah, wa ghurfatun dayyiqatun nafsuka fiha khaliyah, wa masjidun bima'zalin anil wara binahiyah, tadrusu fihi daftaran mustanidan bisariyah, mu'tabiran biman madha minal qurunil khaliyah, khairun minas sa'ati fi fai'il qusuril aliyah, ta'qubuha nadamatun tusla binarin hamiyah. Sepotong roti yang kering kamu makan di pojokan, secangkir air yang dingin kamu minum dari kejernihan, sebuah kamar yang sempit kamu di dalamnya menyendiri. Di dalam masjid yang jauh dari orang-orang di salah satu penjurunya, kamu belajar di dalamnya kitab, sambil bersandar di tiangnya, mengambil pelajaran dari orang-orang yang hidup pada abad-abad yang lalu. Lebih baik dari berlama-lama di dalam naungan istana-istana yang tinggi, setelahnya hanyalah penyesalan, kemudian dicampakkan ke dalam api yang membara. Ya Allah,

Jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang tawadu', yang zuhud, soleh, rajin beribadah, dan cinta kepadamu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Amma ba'an Qala Allahu Ta'ala Laisa kamithlihi syai' Yang maknanya Dia Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya Baik dari satu segi maupun semua segi Dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya Al-Quran Surat As-Sura ayat 11 Nah, dalam ayat ini merupakan ayat yang paling jelas yang terdapat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah sama sekali tidak menyerupai makhluknya. Dan dalam ayat ini pun dapat kita pahami bahwa Allah maha suci dari berupa benda, Allah maha suci dari sifat-sifat benda seperti bergerak, diam, berubah, dan sebagainya. Juga Allah maha suci dari berada pada suatu arah, pada banyak arah, ataupun semua arah. Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Apa yang maksud dalam makhluk Allah? Makhluk Allah itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, benda yang tidak dapat terbagi lagi karena sudah mencapai batas terkecil. Dan para ulama biasa menyebutnya dengan al-jauhar al-fard. Dan ini merupakan asal dari semua benda. Yang kedua, benda yang dapat terbagi-bagi lagi. Nah, dalam benda yang kedua ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu benda dan sifat benda. Nah, apa yang dimaksud dengan benda? Yaitu segala sesuatu yang mempunyai bentuk, ukuran dan tempat. Benda ini pun terdiri dari dua macam, yaitu benda latif dan benda katsif. Nah, apa yang dimaksud dengan benda latif? Yaitu benda yang tidak dapat dipegang oleh tangan. Contohnya cahaya, kegelapan, ruh, angin dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan benda katsif adalah benda yang dapat dipegang oleh tangan. Contohnya apa? Banyak sekali kalau disebutkan. Di antaranya manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda padat lainnya. Allah Ta'ala berfirman yang maknanya segala sesuatu memiliki ukuran yang telah ditentukan oleh Allah. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 8. Semua benda yang termasuk dalam benda katsif atau benda yang dapat dipegang oleh tangan itu sudah jelas karena kita bisa lihat bentuk dan ukurannya juga dapat kita raba oleh tangan. Akan tetapi semua yang termasuk dalam benda latif itu kita sebut mempunyai bentuk dan ukuran perlu penelitian dan pengamatan yang lebih teliti dan lebih seksama. Kita ambil contoh misal cahaya. Cahaya memiliki tempat dan ruang kosong yang diisi olehnya. Cahaya matahari menyebar ke areal jarak yang sangat luas dan hanya diketahui oleh Allah dan ukurannya sangat luas. Nah, sementara cahaya lilin, cahaya lampu dalam suatu ruangan ukuran atau batasnya hanya seukuran dalam ruangan tersebut. Contoh lain adalah kegelapan. Kegelapan juga memiliki ukuran dan ruang kosong yang diisi olehnya. Nah, kadang tempat kegelapan tersebut sempit dan kadang luas. Demikian juga angin memiliki tempat yang diisi olehnya. Para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menimbangnya dan mengirimkannya sesuai dengan perintah dan ketentuan Allah. Ada angin yang dingin, ada juga angin yang panas. Ada angin yang Allah kirimkan untuk menghancurkan suatu kaum, juga ada angin yang dikirimkan sebagai rahmat. Nah, jadi masing-masing angin tersebut memiliki timbangan yang telah ditentukan oleh Allah. Demikian juga ruh memiliki ukuran. Ketika ruh berada pada tubuh manusia, ruh berukuran sama dengan badan orang tersebut. Dan ketika ruh berpisah meninggalkan badan seseorang, maka ruh bertempat di udara tanpa menyatu dengan jasadnya. Jadi, kesimpulannya, setiap makhluk pasti memiliki tempat, baik tempat itu yang besar maupun yang kecil. Nah, itu tadi penjelasan mengenai benda. Sekarang yang kedua yaitu sifat benda. Nah, apa yang dimaksud dengan sifat benda? Sifat benda itu sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya, diam, bergerak, naik, turun, berubah, berwarna, rasa, duduk, bersemayam, dan lain-lain. Allah menciptakan alam ini dengan berbagai macam, dengan berbagai jenis juga bentuknya. Dan kesemuanya itu memiliki batas, memiliki ukuran dan tempat. Dan Allah bukan merupakan benda latif atau benda kathif, dan tidak boleh disifati dengan sifat-sifat benda. Oleh karena itu kita percaya bahwa Allah ada tanpa tempat, yaitu Allahu mawjudun bila makan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.
1: Qala al-imam Ahmad ibn